0: So, vi testen si chulle John Rickol tide. Ach vi behalch ja, so de bewaka tui. Vi si krua, ach vi si ge jas madera.
1: Is dashin lefe kal freshen marine si galor ober haar nachta freshen.
0: O runye, runye, runye. Agus hokrishi sus, hokrishi sus, rudmore rohi van haar nachti. Agus fuan Jeff Bezos, shin sam be Instagram atash hai playlist ach hokrishi kid million din shin. Ni ni ach Fadochana lay Kursi Karnot. Agus Hokrishi Sosa Shin Marial, Erin Sylvia Kehane Rushi for Suas. Agus Hickshin Silchin. Hickshin Silchin's near Njidarma the Shinjil, Hokshi Adaka Kadarigit, Marconixi Kakakrua, Agus Vior Taibu, Lea Hiru, Agus in the Horan and Chen, the Horan Skrivshi Madara, we've Halla Halorans, we Livchen. Reifu agus skrif si or an Toran Jolene skrif si a fwi an mancho a vi gobyd menk Kalian Rua agus vi fatia saru goroshi goro madera design teg edde fair keile agus skrif si an Toran sin madera agus tashashin madera hiang gona horan war ta Coat of Many Colors ta Coat of Many Colors do in kiang gona horan stavogti skrif si mar sin fwi Seal. Sin fin seal hain agus seal chorgonelle na PC sa gota fin seal bocht agus cas a honig si maidara.
1: Ram, which fashion is doig ra kangalik ilis a tír sa?
0: O vi full alabanach agus eirinach inte agus vi an doig agun tír sa agus anu tas ag chorgonelle ra honig si hís nart a bóir agus chas si hís an sin go hís an sin le agus chas si le pádi a chas si le altan chamama dira chas si an tóran Barbie Allen óran álan a sin agus ta sa chamál agus dieta fach kainc gomad yn ora
1: Jeta. Josie, gura míle maad as a hachtasteach ar maad in agus lartlin. Ach, sinu wil anna inis ar chlár an leinio buichas le chulunna vi gobar ar a glár. Bwyd sori clwch lato fiarna maari na conacha agus fechín o gulain gohardachas lib birch. Se un vi ailin ni laharta vi amon cwrsi fwyme agus ca sean o flaharta un technor Afrikni skoli vi mon kurs onin yoga gam leska vi mon kursi runiqta agashi kashin ni khulan elede on klar falkamin jinisha egdali agas eg the coat of many colors